0: écoutant Steve Bowie.
1: Et les cas 5 horas et 37 minutos, les amas chouenne couvale mentiria Radio Mozambique, émissor provincial à Gaza. Et les cas ouéti yavun tlano, na glori mouing seti chukisa kuyanja matamele ya agenda la wena, akal sikulilila na munta kuvau ya gemeta viki tinte la takona. Nashona, et puis misale chako kunima kungu ya kwa mbana mbana la wana glori mouing seti ama viki seka kuvau malanza, akweleni ka viki lili inga kalona. Ah, makaya karata shunene ngupungo pualenu ka Gaza kuni marungula makala kama ngangata kisi lawa makomba kale shako nambu wali mpupu ilo utelaka ukomba kukumuka amati masingula kubawa mangena ngena lomu avari mibanga singula kubawa hashati mbeu le shako vangena ka nguvale ya ushika baka ina lembele lilino nongwa intamu shunene ifanila kubawa ilini temba niku timisela itla kusantloko ilangu tamashwene kumbeshana lwa angale henhla angaza aingisa akurila ka ina va musambikano

ulavatela hangu kamina kuso tila neka ukalu wangweo ziba taku kuni MC One Stop iku hotel ni shopping center inu ukalu wangu humlela kawona wajela kawona ambikulo nisa msengalatanu mikubu kufana ni michadu ni kutanga nisa kama lembe kufa itakisa mbili ya wena ini piscina, bar, merceria, padaria, ferraje ni bolt store vanana nivona vama na kuhungala kamisekanu ya chungwenu ini pula pula, masorvet, mapipoka ni singwani ini salau di belez ikukalo kutsurusela msisi ya wena, ofisina ni kumaha massage. Ipfusheli, manika Fidel Cash, ubambuka chitaratu cha noboru yokat, hawa kukondi jikwa. MC One Stop, umanaso telele usilavaku kwa ukalo nwewo. Kuzibatu nwani, ilabatilungu 826-93-04-555.

Mwingise tidur kila hawa hegemeta msikatitel nako ni misaka ndoto tsansa milika tsukura nyamse chamkala ku satiswa ngu chidomeru nyantumbu. Gachani yunganze ve kujia mkwengeta hachachama. Bye bye.

ulabatela hangu kama na kuso tele leka ukaluwa nwewe zibata kukuni MC One Stop iku hotel ni shopping center inu ukaluwa humulela kawona wotyela kawona ambikulo ni samsengale tanu mikubu kufana ni michadu ni kutanganisa kama lembe kufa itakisa mbilu ya wena ini piscina, bar, merceria, padaria, ferraje ni bolt store vanana nivona vamana kuhungala gamisekanu ya jungwenu ini pula pula, masorvet, mapipoka ni singwani ini salon di belez ikukalo kutsurusela msisi ya wena ofisina ni kumaha massage ipfusheli maneka Fidel Cash ubambuka chitaratu cha nomboro yo khat hawa kukondi jikwa MC One Stop umana sotselele usilavaku ka ukhalo onwewo kudzi vatunwana ila vatirungu 86 93 04 5 5 5

ulabatela hunga mna kuso tele neka ukalua nweu zibata kukuni MC One Stop iku hotel ni shopping center inu ukalua humlela kawona wajela kawona ambikulo nisa msengale tanu mikubu kufana ni michadu ni kusanganisa kama lembe kufai taksambili ya wena ini piscina, bar, merceria, padaria, ferraje ni bolt store vanana nivona vamana kuhungala gamisekanu ya jungwenu ini pula pula, masorvet, mapipoka ni singwani ini salon di belez ikukalo kutsurusela msisi ya wena ofisina ni kumaha massage ipfusheni maneka Fidel Cash ubambuka chitaratu cha noboro yokat hawa kukondi jikwa MC One Stop umanaso tselele usilavaku ka ukhalo onwewo kudzivatunwana ila batelungu 86 93 04 5 5 5

0: 7 horas și 23 minute. Irustinu botele himane mahungu este tisia sa simbidi. Ca embi muhinaja.
1: Sandra Basango, kaimbimo nkuva mhininga mkama mungsetsi nkusa mbimu ya mungsetsi kuva iPhone era Gaza i 8700513333.
0: Aqui no Inhambane, Rini 82-300-9752. 82-300-9752. E não boriango rifoi na caia na Mungsete aqui no Inhambane.
1: Vona Mungsete, o Lungula, o Londola e Ambimo. Sandra, e desecombece o Mungsete.
0: E se vem no Inhambane aqui no Inhambane, Rengade, Ritira,
1: Rengade, Rengade, Se o Ayamkela, Alossa, e Blanimane, com o que ela que conta? Kuchani shangamu?
2: Haku kilikuwa alimara hisa.
1: Balante mani?
2: Nidungula wangu kutapuwa huku kata. Nidungula wana wangu wote. Nidungula Fernando Darjina. Nidungula Shababi. Nidungula tate koko wangwai wa humini Shababi. Nidungula Fernando Malahisa. Nidungula Armando Lisa. Nidungula Manuesa. Nidungula Vovolusia Nyampengwanini. Nidungula Fernando Razau. Nidungula Gabriele Nisikatu Wakumaria. Nidungula vote wa ingisi, awanga tularadi, sikutu katili mbili, na wadungula vote kukupela kuneni kadiziki. Ninanu watume keli, na mudungula mote, mchihuma muyantini. Sikuembu mkulukumba, achimufuni, mwoka kwa lintini, muyama nantini, kudirude.
1: Kutone, ibungile, dungula nao keunga tibuma, so?
0: Bom dia.
1: Gaza, Mugseta, Gafonangu, 8700513333. 8700513333.
0: 17 horas 25 minutes.
1: Tutumile sinzi sa gaming setting ubulani rat londela yambi muko kusinga kale sandra masango ina va kugwita ka wa minokonoko
0: litsuri na ve kugwita ka sikwa hina nenga nkama hinwan mitumo ilo ndisa ko ya chitichiwa cha raju msambiki ina sima mahini ngela nomboro ya kona kenu ngembani 8239752 8239752 deva ngade kuzudzane ka majesu ngo kwa pheoni ona yabela
1: Litsuri kuti lava vangadi kulavani ka tikhoni mailani kuva va tamana kukulvetela kubika va mame va tati ni vona va vhunetela ka nthumu wako va valava tikhoni 8700513333 ifoneli inomboro ya Gaza
0: vangwani kambe rostinungu wava mahako mutona inkama kona wo bikup chibehe se vadi valatita kuimbima kuva vafona vadungula tixaka kutsumela va hilosa vangadi va tshwale ngu thivelela tikhadi ta chibehe
1: Imana nge womba Sandra, imana nge womba, kusambi miwa, se mpela mpela mtunawa kata kuva utaviswa kuva kusala mdipurudilua didwana kutakata mailanu nukuba kempela kukumwa kwa tika tviki vangwa niva nava vapamelo yuna takata iwa. Kambida uya ni mabuli ya wakuni mkiseti aliwasa ebola ni mani kukela kakona.
2: Difite tatembotelo bulani Manuel Mbanze amaneka kwa didi tikuni ka juni
1: kukwati juni
2: kukwati peo basi penga kata seka titila
1: kutona belanze bani
2: ni katanga wakone ni kudungula ni timame sandra kone nyambane dungula ni dungula nkikati wa minako ni manja kazi niya anatesa kumbe ni dungula vote wani ziva kwenche manuele mbandu wa midungula kongkeye mutheni
1: kutana bonga dungula nao so ungati buma
2: mbongile mkutati meni

Auto ngwen ho zama zama kunene kula jale gale kama singi chuan chikrat chulwa hi ja bagita do daga kita batun lom dropen ge nyambani bai ri kar ko lom chikrat le chako ku yene mun ha dola na fili kambelo kwa hanya zvai hoka kumuteka he kwa mapotsa yakagaza kutani kusike nyambani ka mapotsa kambelo ka fili evi yawo imova zvikumekana zvikarata ngofu chichigera ginani ko ginani hedora na hefude yangi pi ivitigakule dzauka uchenjelekita uya na mahungu ya ndlala hi rindzela mrandza mengi.